0: raising concerns for residents while also creating difficulties for transportation and other daily activities.
1: Untuk aktivitas penerbangan di Kalimantan Barat ini, dalam dua hari terakhir ini mengalami penurunan jarak pandang, terutama pada pagi hari, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul setengah 8 atau 7.30. Kemudian pada pukul 8 itu sudah berangsur sedikit-sedikit naik lebih dari 1 km. Kalau rentang antara pukul 6 hingga pukul 7.30 itu masih kurang dari 1 kilo dan itu menghambat aktivitas penerbangan.
0: Meteorological authorities are closely monitoring conditions as smoke continues to spread across the province, with the number of detected fire hotspots rising sharply during August and increasing the risk of prolonged haze if dry weather persists.
1: Di Kalimantan Barat ada sekitar 9.000 titik. Kemudian pada bulan Agustus ini meningkatnya jauh lebih signifikan lagi dalam satu bulan, bahkan belum satu bulan ya ini ya, tercatat sudah lebih dari 60.000 titik panas ya, dengan berbagai tingkat kepercayaan rendah, menengah hingga tinggi.
0: Authorities are continuing to monitor fire activity and air conditions as communities across the region wait for an improvement in visibility and air quality.
2: This was the end of our world news. Now the world of sports.